kang ya nak. Kawan me sampai bayar ya noni tuhe nak pun hariya mani hamariya dar, mani hamariya dar.